0: bersama yang menjabarkan kerjasama ketahanan ekonomi. Deklarasi tersebut berfokus pada penguatan rantai pasokan energi, mineral kritis, pangan, dan sumber daya penting lainnya. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Senin. Pertemuan puncak yang berlangsung sekitar 90 menit tersebut berlangsung di ibu kota Australia, Canberra. Pada awal pertemuan, Takaichi mengatakan situasi internasional makin rumit dan buruk. Karena alasan itu, ia selama bertahun-tahun telah menekankan pentingnya kerjasama antar negara-negara yang memiliki pandangan serupa. Ia menyebut Australia sebagai kandidat utama untuk kerjasama tersebut. Takaichi berharap Jepang dan Australia akan memainkan peran pemimpin dalam stabilitas kawasan di bawah visi terbaru Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Keduanya juga sepakat untuk merespons penutupan Selat Hormuz secara urgensi dan memajukan upaya untuk memastikan pasokan energi dua arah yang stabil. Mereka juga membahas kerjasama keamanan dan menegaskan bahwa kedua negara akan memajukan pengembangan bersama kapal fregat Australia baru berdasarkan kapal kelas Mogami yang telah dimutakhirkan milik Angkatan Laut Pasukan Bela Diri SDF Jepang. Takaichi dan Albanese sepakat agar para menteri menyusun rencana konkret untuk meningkatkan dan memformalkan langkah kerjasama keamanan yang komprehensif. Mereka mengatakan hal ini akan dilakukan sebelum salah satu dari keduanya menjadi tuan rumah bagi pembicaraan berikutnya. Keduanya juga sepakat untuk berupaya memperkuat kerjasama antara SDF Jepang dan militer Australia. Mereka menegaskan kedua negara akan membentuk kemitraan siber strategis untuk mendorong kerjasama di bidang tersebut. Takaichi dan Albanese juga membahas sejumlah isu kawasan, termasuk Timur Tengah, China, dan Korea Utara.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan usul yang disebutnya sebagai proses kemanusiaan untuk mengevakuasi kapal-kapal dari Selat Hormuz. Sementara itu, Iran mengatakan Amerika Serikat telah menanggapi proposal terbarunya untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Trump menulis pada hari Minggu bahwa upaya evakuasi kapal yang terjebak di Selat Hormuz akan dimulai pada hari Senin pagi waktu Timur Tengah. Trump menjuluki proses tersebut sebagai Freedom Project. Ia mengatakan proyek ini bertujuan untuk membantu kapal-kapal dari wilayah yang tidak terlibat dalam konflik terkini di Timur Tengah. Ia juga menulis, jika dengan cara apapun proses kemanusiaan ini diganggu, gangguan tersebut sayangnya harus ditangani dengan kekuatan. Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan akan mulai mendukung upaya tersebut pada hari Senin. Komando tersebut mengatakan akan mengerahkan kapal perusak dengan rudal berpemandu, lebih dari 100 pesawat dan sekitar 15.000 personel militer. Situs berita Amerika Serikat Axios mengutip pernyataan pejabat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat akan memberikan informasi terkait jalur aman untuk kapal-kapal komersial. Kapal-kapal tersebut akan ditunjukkan rute yang aman dari ranjau yang dipasang oleh militer Iran. Situs berita tersebut melaporkan proyek ini tidak termasuk pengawalan kapal komersial oleh kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, memperingatkan di media sosial bahwa campur tangan Amerika Serikat di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Belum jelas apakah evakuasi kapal akan dilakukan.

0: Warta berita selanjutnya, 7 negara anggota kelompok OPEC Plus mengumumkan akan meningkatkan kuota produksi harian lebih dari 180 ribu barel pada Juni. Keputusan ini menyusul keluarnya Uni Emirat Arab dari kelompok tersebut. Negara-negara penghasil minyak tersebut termasuk Arab Saudi dan Rusia mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu setelah pertemuan daring. Disebutkan bahwa kuota produksi akan dinaikkan sebesar 188 ribu barel per hari. Uni Emirat Arab tidak ikut serta dalam pertemuan Minggu. Sebelumnya negara itu pada Jumat menyatakan keluar dari organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC serta OPEC Plus. Kelompok itu telah menetapkan peningkatan sebesar 206 ribu barel per hari untuk Mei. 7 negara yang tergabung dalam OPEC Plus mengatakan akan terus memantau dan mengkaji kondisi pasar secara cermat. Pengiriman minyak melalui Selat Hormuz masih dibatasi. Peningkatan produksi diyakini sebagai respons terhadap kemungkinan pembukaan tersebut. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka WTI di New York pada Kamis melampaui $110 per barrel. Angka itu untuk sementara mencapai level tertinggi dalam 3 pekan terakhir. Hal ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat belum menyampingkan opsi militer terhadap Iran.
1: Saudara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Jepang, China, Korea Selatan, dan negara-negara anggota ASEAN menegaskan pentingnya persatuan dan kerjasama regional di tengah konflik Iran. Para pejabat tersebut mengeluarkan pernyataan bersama mengenai hal ini dalam sebuah pertemuan di Samarkand, Uzbekistan pada hari Minggu. Menteri Keuangan Jepang, Katayama Satsuki, memimpin pertemuan tersebut bersama perwakilan Filipina. Pada awal pertemuan, ia menekankan koordinasi regional menjadi lebih penting dari sebelumnya di tengah ketidakpastian seputar konflik di Timur Tengah. Para peserta dilaporkan menyatakan keprihatinan terkait percepatan inflasi akibat melonjaknya harga minyak mentah, konflik yang berlanjut, dan risiko perlambatan ekonomi. Perwakilan Jepang menjelaskan kerangka dukungan keuangan barunya kepada negara-negara Asia yang diumumkan pada April untuk membantu memperoleh minyak mentah dan produk-produk turunannya. Dalam pernyataan tersebut, para peserta menegaskan pentingnya menjaga kerjasama multilateralisme dan makin memperkuat persatuan dan kerjasama regional. Pekan lalu, otoritas keuangan Jepang dilaporkan melakukan intervensi terhadap pasar valuta asing pada saat nilai yen melemah. Negara-negara Asia makin khawatir akan depresiasi mata uangnya. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa negara-negara peserta akan terus memperhatikan dengan saksama risiko yang menyertai fluktuasi berlebihan dan pergerakan yang tidak teratur di pasar keuangan. Dikatakan bahwa negara-negara tersebut siap untuk menanganinya dengan sepatutnya sesuai kondisi domestik masing-masing.
0: Hiasan Hari Anak dipajang di sebuah rumah tradisional beratap jerami di Tokyo menjelang perayaan 5 Mei. Rumah yang berada di sebuah kompleks museum di distrik Nerima ini dibangun pada akhir tahun 1880-an. Rumah ini telah ditetapkan sebagai aset budaya oleh distrik tersebut. Sebuah keluarga di lingkungan itu membeli hiasan-hiasan tersebut antara pertengahan 1950-an dan awal 1960-an untuk seorang bayi laki-laki. Hiasan tersebut termasuk helm samurai, sebuah drum, dan bendera yang menampilkan lambang keluarga. Kurator museum mengatakan banyak keluarga di Jepang yang menghiasi rumahnya dengan hiasan bertemakan Hari Anak 5 Mei. Ia menambahkan akan sangat bagus jika orang-orang dapat datang ke museum itu untuk melihat versi 3 tingkat yang megah tersebut. Pameran ini akan berlangsung hingga hari Rabu.
1: Saudara, para penonton memadati sebuah kota di prefektur Niigata pada hari Minggu guna menyaksikan adu banteng tradisional Jepang. Acara ini ditetapkan sebagai warisan budaya rakyat tak benda penting. Kota Ojia dan Nagaoka di Jepang Tengah menyelenggarakan beberapa pertandingan setiap tahun selama musim tersebut. Ojia menggelar acara perdana tahun ini pada hari Minggu yang melibatkan 36 ekor banteng. Di setiap pertandingan mempertemukan 2 banteng yang saling mengunci tanduk dan mendorong satu sama lain, sementara pawangnya meneriakan dukungan. Semua pertandingan diakhiri dengan hasil seri untuk mencegah hewan-hewan tersebut terluka. Sekian Warta Berita NHK World Japan.

0: Halo semuanya, jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Dalam pelajaran 10, hari ini kita akan belajar menanyakan harga barang.
2: Tam, mahasiswi dari Vietnam, datang ke toko elektronik bersama temannya Ayaka. Ia mencari alat pengering rambut.
0: Mari kita ikuti sandiwara singkat pelajaran 10.
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
3: え、高すぎます。
0: Mari kita bahas.
2: Tam terkesima dengan beragam jenis alat pengering rambut yang tersedia.
0: Ada banyak ya.
2: Ayaka mengatakan,
3: Sugoi desho?
0: Luar biasa kan?
2: Dan ia menunjukkan Tam jenis alat pengering rambut lainnya.
3: Kore wa sara-sara hea.
0: Yang ini membuat rambut jadi lembut.
3: Kore wa tsuya ga deru type.
0: Yang tipe ini membuat rambut tampak berkilau.
2: Tam bertanya,
3: Ikura desu ka?
0: Berapa harganya?
2: Ayaka mencoba melihat harganya, tapi hanya ada tulisan obral berwarna merah.
3: Seru te kaite aru.
0: Ada tulisan lagi di obral.
3: Kite miyo.
0: Ayo kita tanya.
2: Tam pun bertanya kepada pramuniaga.
3: Sumimasen.
0: Permisi.
3: Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Alat pengering rambut ini harganya berapa?
2: Pramuniaga menjawab.
4: 9900円です.
0: 9.900 yen.
2: Tam terkejut.
3: Takasugimasu.
0: Sangat mahal.
2: Tam berhasil menanyakan harga, tapi sayangnya kemahalan untuk dirinya.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, alat pengering rambut ini berapa harganya?
3: Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Hafalkan pola ini, maka Anda bisa menanyakan harga barang. Berikut artinya.
5: Kono.
0: Artinya, ini.
5: Doraiya.
0: Adalah alat pengering rambut. Partikel.
5: Wa.
0: Setelahnya, menunjukkan topik kalimat.
5: Ikura.
0: Merupakan kata tanya yang artinya berapa harganya. Poin hari ini adalah ungkapan berapa harganya.
5: Ikura desu ka?
2: Jadi yang Anda lakukan adalah menunjuk barangnya dan bertanya, ikura desu ka?
0: Anda bisa menggunakan salah satu kata tunjuk yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ini dan itu.
5: Kore, sore, are.
0: Untuk bertanya, misalnya,
5: Kore wa ikura desu ka?
0: Ini berapa harganya? Jika tahu nama barangnya, ganti saja.
5: Kore, sore, are.
0: Dengan
5: kono, sono, ano,
0: dan masukkan kata benda setelahnya.
2: Seperti ungkapan kunci hari ini, alat pengering rambut ini berapa harganya? Kono doraiya wa ikura desu ka? Dengarkan dan ulangi lagi.
5: Ikura desu ka? Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Kita dengarkan percakapan lainnya di dalam toko. Seorang konsumen menanyakan harga suatu barang ke pramuniaga.
6: Sumimasen, kono suihanki wa ikura desu ka?
4: 8700円 desu.
0: Berikut ini artinya.
6: Sumimasen.
2: Permisi.
6: Kono suihanki wa ikura desu ka?
2: Alat penanak nasi ini berapa harganya?
5: Suihanki
0: adalah alat penanak nasi.
4: 8700円 desu.
2: 8700 yen.
5: En
0: merupakan penyebutan untuk mata uang Jepang yen.
2: Dengarkan dan ulangi.
5: Ikura desu ka? この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
0: Bagaimana cara menanyakan harga earphone yang ada di rak paling atas? Jika barangnya jauh dari Anda dan pramuniaga, gunakan
5: ano. Ano.
0: Sebelum kata benda, earphone pengucapannya adalah
5: earphone. Earphone.
0: Cobalah.
3: Sumimasen, ano earphone wa ikura desu ka? すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: Waktunya peningkatan. Sebelumnya kita sudah belajar menghitung sampai 10.
5: 10.
0: Kali ini kita belajar angka yang lebih besar. Pertama, untuk dua digit angka puluhan seperti 20 dan 30. Tambahkan saja 10 atau
5: 10.
0: Setelah setiap angka, mulai dari 2 hingga 9.
2: Jadi untuk 20, katakan 2, ni, diikuti dengan 10, ju, untuk menjadi ni ju.
0: Menghitung puluhan dari 10 hingga 90 dalam bahasa Jepang adalah
5: ju, ni ju, san ju, yon ju, go ju, roku ju, nana ju, hachi ju.
0: Dan angka 3 digit, 100 adalah
5: 100.
0: Sama seperti sebelumnya, tambahkan 100.
5: 100.
0: Setelah setiap angka dari 2 hingga 9.
2: Jadi 200 dalam bahasa Jepang adalah ni diikuti dengan hyaku. Anda akan mendapatkan ni hyaku.
0: Tapi pengucapannya menjadi sedikit berubah untuk 300. Diucapkan
5: 300.
0: 600 jadi
5: 600.
0: Dan 800, pengucapannya?
5: 800.
0: Berikutnya ribuan. 1000 adalah?
5: 1000.
0: Untuk 3000, berubah menjadi?
5: 3000.
0: 8000 menjadi?
5: 8000.
0: Untuk menyebutkan angka, dimulai dari pecahan terbesar sampai yang terkecil. Misalnya, 1234, pengucapannya?
5: 1234.
2: Kita dengarkan lagi sandiwara singkat hari ini.
3: Taksan arimasu ne. Sugoi desho? Kore wa sarasara hair. Kore wa tsuya ga deru taipu. Hee, ikura desu ka? Seiru tte kaite aru. Kiite miyo. Sumimasen. Kono doraiya wa ikura desu ka?
4: 9900円です。
3: え、高すぎます。
1: Haru san no chiebukuro.
2: Waktunya petua Haru san tentang uang kertas dan koin yang digunakan di Jepang.
0: Jepang memiliki 4 jenis uang kertas, yaitu pecahan 1000, 2000, 5000 dan 10000. Tapi yang 2000 yen sangat jarang ditemukan.
2: Di Jepang juga jarang menemukan uang kertas yang lecek.
0: Karena Bank Sentral Jepang biasanya langsung mengumpulkan dan menghancurkan uang pecahan yang rusak dan lecek untuk diganti dengan yang baru. Pecahan 1000 dan 5000 yen ditarik dari peredaran dan diganti setiap tahun atau 2 tahun.
2: Uang yang baru juga memiliki peran lain.
0: Iya, etiket saat memberikan uang sebagai hadiah pernikahan atau perayaan lainnya adalah dengan memasukkan uang kertas yang baru ke dalam amplop khusus untuk perayaan tersebut.
2: Sedangkan untuk koin ada 6 jenis, yaitu 1 yen, 5, 10, 50, 100, dan 500. Ada banyak kesempatan untuk menggunakannya, misalnya untuk vending machine. Tapi mesinnya tidak menerima koin 1 yen atau 5 yen. Jadi simpan koin pecahan kecil tersebut untuk digunakan di toko.
0: Anda menyukai cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
2: Dengarkan edisi berikutnya ya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Selasa 5 Mei 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Para pemimpin Jepang dan Australia mengeluarkan deklarasi bersama yang menjabarkan kerjasama ketahanan ekonomi. Deklarasi tersebut berfokus pada penguatan rantai pasokan untuk energi, mineral kritis, pangan, dan sumber daya penting lainnya. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese selama sekitar 90 menit di ibu kota Australia Canberra pada hari Senin. Mereka sepakat memajukan upaya untuk memastikan pasokan energi dua arah yang stabil dengan mempertimbangkan situasi terkini di Timur Tengah. Keduanya juga membahas kerjasama keamanan. Kedua pemimpin sepakat agar para menteri menjajaki upaya nyata untuk lebih meningkatkan dan melembagakan kerjasama keamanan komprehensif menjelang kunjungan balasan berikutnya. Keduanya juga sepakat untuk berupaya memperkuat kerjasama antara SDF Jepang dan militer Australia. Mereka menegaskan kedua negara akan membentuk kemitraan untuk mendorong kerjasama di bidang siber strategis. Pertemuan ini juga membahas sejumlah isu kawasan termasuk Timur Tengah, Cina, dan Korea Utara. Mereka menegaskan pentingnya untuk memastikan navigasi yang bebas dan aman melalui Selat Hormuz dan sepakat untuk berkomunikasi erat guna meredakan situasi. Takaichi dalam konferensi pers bersama mengatakan, Jepang dan Australia berada di garda depan dalam jaringan keamanan yang terdiri dari mitra-mitra yang memiliki pandangan serupa. Ia menambahkan kedua negara secara efektif membangun hubungan yang dapat digambarkan sebagai kuasi-aliansi. Ia mengatakan Jepang dan Australia akan terus merajut babak baru dalam hubungan dan membuka jalan baru untuk kerjasama di antara negara-negara yang memiliki pandangan serupa.
0: Menteri Pertahanan Jepang dan Indonesia sepakat untuk membentuk